0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gubi y chechri rachoch, echkechri coparikaj. Si atajri coinem chech, arech cuban rich och, chechri chechlachtahuinak, e arech ki uchaku. Si atajri coinem, chech puwi conogel kibantaji kriwinak. Pakiwi conogel si guantinimit, puwi ronogel chawibal, un puwi ronogel amak, e conogel winak chuachuleu, cheri mintibatal tarekibi. Paribu rechri ukas lemal rikamena kalachir, chipare umahabalu lok ri uachuleu, ke okchuk ihalashik rihunchikop. Rihunchik ooshikin, chutatabehba awiri. Rihunchik yut chichich, chikyutui. Rihunchik kam rumalchich, chirukchich ri kam nari. Pawiri, chirahaushik wiri kikochonik, irikikochnik ri tioshlahtakwinak. Katekuri. Chinuil chehun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchich, kchawik jehas hunim chikop, kchakunik patanihel rechrihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwantinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik, shuban nimalaktak kutbol. Chico bano, chikzaku loch ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalachtak kutbulk, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano hoas chkech riwinak rech riwachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbul rihun nabe chikop, chishichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori. Kori koinem arech koinik kuyahun ushlabanik. Chech rehun wachbal rehun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel rewinak. Rimankik ihelahtari wachbal rehun chikop. Rumal riuchak. Konohel winak. Chichutin. Chinim. Chich inom. Chimeba. Chi ahau. Che patanihel kohun kutbal. Chirikik yakab kihab. Unchiri ukursal ke palag. Kategori. Mungkota hun winak kowenik kulok na hunghas uwoch. Unkuk ayeh hunghas uwoch. We mankori kotbal rech riubi richikop ruk. Un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waralri. Rahawashik rinohibal. Riwinak. Chik kowenik chirehalah ba. Rirhalabalil rihun chikop. Wiri. Shanehun rehalabalil hun winak. Rirehalabalil Areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare irubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao chik ok chohohik parikah. Jehas riuchojojbal rinimalachtakha, on riuchabal de kakulha, on ujanembal junimalach kiakir, ewishintori jehas ewinak chikikojomah riarpa, kikibishoj junk akbish, chuwach rinimalachtem, echkiwach ri ekeheb ek askoj, echkiwach ri inmaktakwinak, emankota jun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000. Riyolokom shas pare uachuleu. Eare ri eare, ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ik ojolab ri eare cheki kiterembeh ri alachchik. Paronohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alachchik. Mawiri kichi, chuchob ri khos takzik. Ri eare ech achchok tak winak. Kategori, sinuil chehun ángel, chekrapap paranima lahkaj, kohun junalik utzalahtzik ruk, chekuyana ubishik, chkechrikikanahkan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pirkman atorzir pubirono helitzelzir, cheski birrivinak. Rumal rech, cherug reatzir manna utz atorzir pawi. Erumal reatzir manna itzel atorzir pawi.
2: Kategori ejun chikechri ejtivanelab, eri fariseo kikibirchirech.
3: Achtir, tioch kakaban junkotabal arech kakilo.
2: Kubirchikech.
1: Itzel ijaal. Ahmakunel ijaal kuknik ach eahauchik. Kkahun kutbal, kategori shuwiri ukutbale ashalutzir dios, rijonas kianachkech. Rumal reche, hachash kohi kanok rijonas o shib ij, ewesheb akab, chupam rijunchikop rech ripolow, shokuhe ejeri, ri ukohol riachi, kkohe ina usheb ij, ewesheb akab, chusheri uleu. Ri uwinak rininime, kewa alahnari, pari katbalzir kuk wehun mayil ij sakri, kategori kikmanna katoxir pakiwi. Rumal recheri eare, shkikesh kikushruk rijonas, Ewaral ri, kohunche are nimchina ubantajik chuwach rijonas. Ri ishok rajawinel ri umosh ralbalqij, kualij nari, pari katbalzij, kuk wewinak rech wehun mayil ixakri. Kategori kuban nari, katoxij pakiwi. Rumal rech cheri are, chinach shpewi cheri uwachulew, che utayik re retamabal ri Salomón. Kategori, waral ri, Olik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tsel uxlabal kelu biruk hun winak, kbeche binem patak kashk chakik tak uk olik malulew, e kutsukuk ri hamaril, katek ut mankurik tak. Katek uri kumik, kin tsalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok, arechi kopanik ri rachoch, hamalik chik, mesom chik, e sukubam chik kulurika. Kbek, Kuchapa uwuku ni maq taqitzel uxlaqbal china chuwach liare. Kokik ekheqi ruqhun winaq. Kategori, pari uk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi. Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iqsaqri.
2: Taqin kichawuna chikechri winaq, aretak chiri unan eri rachilal kyopan chila. Kategori, kakak kichawruk riare. Chechri hunguinak chejeri kubirchirech ri Jesús kubir.
1: Hachin rinunan e hachin re ewachalal.
2: Kulik ri ukab kiukuturi e utikoshelab e kubir.
1: E arewa we enunan ewe ewachalal ri. Rumal rech cherihun che kuban ri rahawanik rinutat chikah areri ri wachalal ri wanab erinunan.
2: Mateo capítulo 13. Poi hunk ikri di Jesus ke lubi parihari kategori ketui cuciri polo. Si palagwinak ke peruk riare syarumal kuri ke ancho hung huku e ketui ulok. Konuhel riwinak e kokang cuciri polo. Kategori kitak tih kubir cikech petak tih obelil kubir.
1: Humul riakti konel she lubi che utiki kri utikon. Aretak chi syuhapi kri iha uhun stak cuciri be. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkiti hubik. Huhuni hachik stak patakabah hawichi mankota wisi balahulew. Maninak shki yulok rumal che mankota ulew. Kategori tare takchi sheperi ik shechaki harik. E rumal re che mankota ram shchaki harik. Huhunchik stak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritakiha. Hunchik stakpa utsulew, eshuyari wach, hunok al rumal hun, oshk al rumal hunchik, huina kalahuk rumal hunchik, chutapa wetsihri rihachin ko ushikin.
2: Ri ewo tihoshelab, kikibokok ruk, kategori kikibichirech.
4: Hache patak huhun tihovelil kat tihon kuk,
2: riare kubichikech.
1: Chivechri ish ya ompach obikri retambal rajay malrikah. Katekut chkech weminakri man ya omta. Rumal rechri

0: Misanel taqwinaqri ekutiq aq parikitinimit kategori kubich kechri epatanigalab sukumatalik le ulanik kategut mantaqalta chkihre eula sheisikishik hijma patakrikuri kwiribri taqbe kategori konoheli winaq chekeiriko cheisikihu loqpa wek ulanemri ri aq pataninalab kebe patakribe que kimulir ekik amulok konohel rivinak che kekira kulok che itzel che utzwinak rinim harech kulanem knohik chkech rivinak che eshe sigishik kperi ahavinel ekokubik arech kerirre eula che sigish kategori kril hunche ukohom ratziak che manrech tak ulanem kubik chrech wach il has che katpe waral eman akohom taulok awatziak rech kulanem Riare man kchautaj. Kategori chichanim ri ahawinel kubij chkechri eu pataninelab. Chiyutu ri erakan eriuqab echikiaqa ubi parik ekum. Chilari kuban wiri oqeh eri kuchuchem wareyaj. Rumal reche si balaj eki kesikishik kategut manek itah ri kechaik.
1: Kategori ri fariseo kebek. Ekikimulir kip chirech uchamashik, has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitiho shalab, hujun aherodiano ruk arech kebikibih chirech.
2: Akhtig, riuqet amchiriat, atkhun winaq saklaxatzik, eruk saklaxatzik kakot triupe ridios. Mankashibih tawib rumal hon winaq, rumal che mankawil tari ubanik, riuku winem rihon winaq. Chabih ba, Hasri achomabal, la ya talik ktohri al kabal chrechri César, on man ya taltaj.
1: Katekutri Jesús retamri quetzalal, kubir chikech.
0: Keb ipalaj, suche kiwaj kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rechri al kabal.
1: Ri eare kikikut jundenario chuwach, e kubir chikech.
0: Hachin uwachbal weri e hachin achak erit ibatalik,
1: kikibir chirech.
3: Rechri César.
1: Katekuri kubir chikech.
0: Ri rechri César, chitzalig chrechri César. E chitzalig chrechri Dios, ri rechri Dios.
1: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parijunkik ri, kepeo lokruk diare, enikak saduceo. Ribinak ri, mankikoktak cheko, kastahri balwach, eri eare kikitachirech.
4: Achtig? Rimoises chubir kanak, wek ohun kakamik e mankuyat kan ralkual. Ririchlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal ririchlal. Shahekuri, ek okan chakashol riuk e wukub achihab, yachelashik. Rinabial, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech ririchlal. Shukuhe, heri shikulumatahik ruk riukab. Rukri urosh, chikete rukri uuk. Katekuri, pauk isbalil shkamu biri shok. Parikasta hibal. Hachin kuri chikech ri uukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli rukriare.
1: Ri Jesus kubir chikech.
0: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzibatalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parikasta hibal wachak. Ri achiha mankik amta ki shokhilal, eri shokik mankik amta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikaj. Eri hastak chibim pubiri kik astahibal ri kaminakib, daman isikim tari nikaj utzihri Dios javije kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib. Riare hun Dios kechri ek aslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wachri utzig. Rie fariseo are takchi shketamachri e saduceo mancheko winte chikish kibir hun tzig chikech. Kikimulir kib. E hun chikechri e are kukotuchi arech kukamig.
5: Achtig. Hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab.
1: Di Jesus kubir chirech.
0: Kalokok eh nari ahawshel ria Dios rukronohel akush awanima. Rukronohel awalma e rukronohel awushlabal. Arewari nima lakpishab e arewari nabe. ريو كاب كنو مناتا خروق ويخون ري كالونغو غيناري عواخيلة تساقات خيري خاص ولوغ إشي كاويب ري آت كابانو چريچ ويكي بيشاب ري تسويوليك رو نوخيلي بيشاب اي تسويوليك ري اقاشالو تسيري ديوس
1: اري تقشي كيمولين كيب ري فاريسيو ري خسوس كتاوي خون كتاوخي آخي كيش ري
0: سوي چومابال بوي ري كريستو خاچين وكوخول
1: كيكي بيخ چريچ
6: وكوخول ري داويد
1: ریاره کوبیخ چکچ
0: خاص کوچه با چری داوید رومال چه سیلو بیسام پاری اوشلاب شل کوبیخ خاوشل چریچ اره تقچی شوبیخ شوبیخ ری خاوشل چریچ ری و خاوشل چت تویول پاری ویکی اقاب چیک اته کین کوه ناری اکولیل چوشه تقری اواقان و چی اره ری داوید کوبیخ خاوشل چریچ لکویاک اوری چه او کخول
1: منکو تا خونک کوون چه او چلشه کووچ ری اوچیخ Echi po hun kijo bikri, mankota chi hun kukacho, ko hun kutach rech. Mateo capítulo 23 Kate kuri chichanim, di Jesús kichau chikech ri winak, echi kech ri e uti hoxelab, e kubik chikech.
0: Chori utemri Moisés et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chi banaba, echi kolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut mi banori kikbanri eare. Rumal rech kikbih eman kikbantari eare weri. Kikyut altaqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri eare man kikahtak kikisilo bisa hukokru hun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal ri winak. Nim lik ilik kikban chrech ri wach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arek qach kiwach ketuyi parina betak olibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chamal qach kiwach kiaru tsil kiwach patakri kayibal eshukuhe qach kiwach cherabi kechari winak chikech riish miya be cherabi kechari winak chiwech rumal rech chechiwech riish shakhun akhtih kolik ekuri ish iwanohel ish achalashik شکوخه می بیختات ری ایش چرچ خونوی ناق چوری وچو لیو رومال ریش چری ایش اخونی تات کچی که شکوخه می یا به چه کمال به که چه ری وی ناق چی ویچ رومال ریش چه شخون نیم ری کمال به چی ویچ ری ایش اره ری کریستو ری نیم الاخو منتخیق چی شول ری ایش اره کشنا ای پتنی خیل ری خون چه سی بلاخ نیم و قیخ کو کغریب کبننا کوی نیم چی و قاسا شیک ری خون چه کو قاسا خریب Ma nim taku kohrib, si balak nim nauk ik kohik. Ka si wech ish kep taki palak, ri ish tzik banelab e ri ish fariseo. Che ki tzapih ri rahaybal ri ka chkech ri winak. Ka tzik nakut, ri ish man kishok tak e man kiyata be chkech ri nikakchik arech ke okik. Ka si wech ish kep taki palak ri ish tzik banelab e ri ish fariseo. Che ki solih tak ri polow e ri tak ak, Kahu wachuleu arech kishkovin chrech uchakik hun iti hoshel. Kategori. Aretakchi ischaktahi umal. Ki man chrech che aretakal riare kokik kamul ral kwal ri akbel mes chiwach ri ish. Kashi wech ri ish. Ishmoy kamal takbe. Che ki bih. We hun winak kuhi ki bari tzik puwiri ni malak rachoch ri dios. We ri man utztak. Katek ut we hun kuhiki bari utzih puwiri an upak rini malak rachoch ri dios, hun takanik wa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike arini mubanik, areri an puak on areri ni malak rachoch ri dios, che kutio shirisah ri an puak ri, shukuheri ish kibih. We hun kuhiki bari utzih puwiri tak maltokob, weri man utztah. Katek ut, we hun ri, we kuhiki ba utzih puwiri sipanik, چرچ دیوز خون تقانیق و ویری چرچ. ایشموی تقویناق. خاص ری نی ملاخو بانیک اره ری سیپانیک چرچ ری دیوز او ناره ری تقبل تقوب چه کتیوش ری ساخ ری سیپانیک چرچ ری دیوز ری. شخه گوری ری خون چه کوخی کی باری و چیخ پووی ری تقبل تقوب کوخی کی باری و چیخ پووی ری تقبل تقوب ای پووی رو نوخل ری کچو وچ. ری خون چه کوخی کی باری و چیخ پووی ری تیوش لخ کل مال Kuhiki bari utzih puwiri ni malak rachoch ri dios. E puwiri hunche hekel chupam. Ri hunche kuhiki ba utzih rumal ri kaj. Kuhiki bari utzih rumal ri utem ri dios. E rumal ri hunche tuyul chori tem. Ashi wech ri ish kep taqipalah ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitoh ri alkamal puwiri kulanto ri emun eri komings. Kateguri man kishokta il chrech ri nimalahu mantajik pari pishab. Areri suk il, ariri loko ebal kush, y areri kul kush. Rahawashik banweri eman kiata kan ubanik ri hunchik. Ri ish ishmoyib kamal be. Chekichari alach us ekibir miri kameyo. Kashi wechri ish. Kep taqipalach ish achzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chachobehri kumubal erilak. Kateguri ri ish. Ishnohinak chrech si balach elak e chrech si balach itzel. Moilach fariseo. Arena be chachachobehri upamri kumubal erilak. Arecho guje chachok kanak kanchrich. Kashi wech ish kep taqipalach ish achzi banel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahrub risakalach taqkihule kaminaqib. Che chrich si balach utzk kaik, kategori inohinak chrech umakiri kaminaq, e chrech ronohel tzil. Shokunghe ish heri ri ish. Chrich ri iwachbalk kilwiri winak che ish suk winak. Kategori ish nohinak chrech kep taqpalachil, e chrech ri masuk iltach. Kashi wech ish. Kep taqipalach ish achzi banel e ish fariseo. Ri ish ki tzakri u kolibal ki hul ri ek ashal taqutzih ri dios. E ki wikri ki huli e isuk alach taqwinaq. Kategori, ri ish ki bih. Ri u hueta shuk kasi patakri ki ihil e kanan e katat kanok. Man kota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri ek ashal taqutzih ri dios. Shahekuri, chi ish wi ki ban ri katokzih piwi. Che ish kalkualkan ri shekamisan kech e ashal taqutzih ri dios. Chokujeri ish chi nohisah bari kipah bal ri e inan e itat. Ish rash taqakan. Ish raha al itzel kumats. La kishani mahna ri chuwach ri qatbal tzih che taqal chiwech ri kakbal mes. Rumal kuwa weri ke intaku bi e ashal taqutzih ri dios chiwech. Che nim taqketamabal e shokuje e ahtzi banelab. Ri ish nikahwach kech e are ke inkamisah na. E nikahchik ke inrip na chori rip mal. Enik ahchik ke ihichik na patakri ukolbal ichabal. Enik ahchik oktam kihri iumal shak khawihe tinamit ke bewi. Arechk turu na piwi ronohe li suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachuleu. Chik mahitahu lok ruk ri ukikel li suk alah abel. Kupan chi ruk nari ukikel li zakarias ri ukoholi barakias cheshe ikamisah ish chushol li tiyoshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech, qasheri, ronohel veri, chiatah piwi iri ish. Jerusalem, Jerusalem, ri at che ke akamisah ri ek ashal taqutzih ri dios, e ke ak ek che chabach ri etakamu lok chawech. Si balah nurayim kimulishik ri awal kual jehas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ish man iwam taweri. Jerinakut, Tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal che man kibil ta chi nuwachwa, kateko pan na che kibihna, tevchitalik ri are chi petinak ulog pari ubiri ahawshel.
1: Mateo capítulo 24. Kelo log pari rechoch ri dios, e are tak chi benam chik kubano, ri eo tihoshelab kikip bukok ruk, Arech kikikot chowach ri takha rech linim richoch ri dios. Katekuri ri are kubih chikech.
0: Ri ish, la kibil ronohel wehas takri, khasih kimbih chiwech, waral ri mangota hunabak kanah kancho hunabak chik chemat ktsakna ulog chori uleu.
1: E are takchi tuyul ulog puwi ri huyuk olivu, ri eo tihoshelab kekep bukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitach rech.
7: Chabich chkech, humpak kulmatak na ri weri, e hachike ri hunkutabal rech ri apetipal ri at, eri hunkutabal che rech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
1: Eri Jesus kubich chkech.
0: Kas chivila ba che mankota hun kish subuvik, rumal rech si balahe kiri iri kipena che kikrashek ki parinubiri in e kikbih ri, in ri in Kristo. Kategori si balahe kiri iri kakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri, ekbe utzihol takchohri. qaschibilan pe mishibihibi rumal recheweri rahawshik kulmatahik katekut mahanari riuk ismalil kchohin nari hunamaq ru hunamaq chik e hunahawi bal ru hunahawi bal chik e pataknik ak olibal k kohiwi halri e kubana tak kamrakan ronohel wa weri are umahi bal ri ri qoshom ri ukash kolil chekalash ri akal kategori kishkamu biri pari kotochi ah ru takash e kishkami sashnari e ketselashna uiwach kumal konohel re hatakama rumal ri nubiri in kategori si balahi kiri tsakri kichomanik e kikisutih kibri chikwach e kiktitah kibri chikiwach shakteri kek iu lok e hujunche e esal takuwach ri e ashalu tzihri dios Esi balahe kiwi nakri keki subu. Kateguri aretakchi keki nari itzel. Si balahe winakri ke horo mikri lo oe balki kush. Kategut hachinchi utskuchi hana pariuk ismalil ri arerik koltahna. We utsalak tzihri. Cherechri ahawi balkiana ubishik paro nohel ri wachulew. Kehas hun il balkut bal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Kateguri kpe bari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, che bim rumal ri Daniel ri kashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyoshlah kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwachweri. Shahek uri, hachin takri eko pari Judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotal ha, maka ulog che ukamik ubiri ukhastak pa ha. E hachin riko pari tikombal, Matzale hulok che ukamik ri ratziak. Kash kechri eyawa tak ishokib eritahin kek eisanik pawetak ihri. Chishchabaruk ri Dios. Rechman ki kulmak taweri parik alak on parik ih sabado. Rumale che patakwet ihri. Kik ohi nasi balak kismal kushri. Che man initahinak taulok che arechi ishk isash ri wachulew chikate nawe ihri. Eman kilitah ta chi hunri hachawe kismal kushri. Eweta mata kikta hupam takwe ihri, mankota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, kiktahna upam wetak ihri. Kateguri, weko hunchi aninak kubih chiwech, chiwlampe ri Kristo ko waral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal rechi kepena e esal taku wachri Kristo, e esal taki wachri e asal taku tzihri Dios, che kikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik. Shokweta ke kowin che echkechri e chatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonik ulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolmal, mikohba weri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari uqah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apan rik ashkol resh takwek ihri, kekumar uwach rikih. Mankinikik tachik riik, ktsaku lokri takchumir pakah. Ektotash na ulok takri ukowinem rikah. Kategori chichanim ri kilitah huwach chikah ri ukutbal ri ukohol ri achi. Kategori konohel takri winak rech ri wachulew kikchay nari ri uwokikush. Kategori kilitah nari ri ukohol ri achi chepetinak ulok patakri suts rukri nimalak ukowinem nimalak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta Eki kimulihna ulokri echa talik winak chi pari kiheb ushkut kiaki ulok. Chi pahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Rugri wikos chi wetamah we hunchi hobelinri. Aretak chi tonchik takri uqab ek tushnik ulok takri ushak. Ri ish chi wetam chi nakachik owiriskih. Shokohe ri ish aretak chi kiwil ronohelweri chi wetamah chi nakachik owiri are chotakri uchiha. Kasi kimih chi wech. Chemak ashta na wehun mayil qixsaqri shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikah eri wachuleo shak ashel, eguri nutzih man asheltah. Eri ralbal qixri eri kahbalri mankotahun eta maninak.
2: Shatane ketamri e angel chika. Shatane ri kohol shel. Shuwiri tat shel et amaninak. Hacha patakri uk ihri noe. Shokohe heri u petbal patakri uk ihri u kohol riachi. Rumal reche patakwe ihri. Che chushe kan ri ni malakhab. Riwinak shewa ik. Shek abrik. Shek uli ru ishok ru achi. Kate ri kichri noe shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak e kalakhab. Che si ukamu bi konohel ri eare. Shokohe heri pari hun ik chek penari ukohol ri achi. Eko kebri chori kuleu. Kategori chichanim hunk kamu bik ekuri hunchik kiakanok. Eko kebri shokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamu bik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam tahas ri ik penari iwahau. Kas utsu chobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha, hasukah bal chakab kpenari ela om, lauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok, rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utsalah akpataninel, cheri akhtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari uts kahbal, utsalah we akpataninel ri. Che are takchik peri rakhtih kuri qa takhin kheri kuban weri. Khasih kim bih chiwech, che krokisah nari kamalbech rech rono khelri ukhastak. Katek ut weri akpatani khelri kubih pari ranima. Ri wakhtih kbeitahik, katek uri kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kukri ek abarelap takwinak. Ri rakhtih ri patani khel kperi pahunkih che man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Si balak kuk ahisah na uwachri, e kukohnari chiksholi ri kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchen wareyak.
1: Mateo capítulo 25.
2: Kategori ri rakhaybal ri kah, kahnumtah na kuk lahuk kahpohib che kelu biruk ri kikantil, arej ki kikuluri chakmalah. Ehop chkechri eare kashkich abeshik eri ehop chik oketamapal. Re ehop apohib che kashkich abeshik kikik amu biri kikantil. Katekut man kik amta ubiri eoleo. Re ek apohib che oketamapal kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri oleo patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala konoheli eare kashkikawaram ekewarik. Kategori pa or nikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi waral rich akmala, chishel ulok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kik bich kechri koketambal. Chi ahu bik kechri olio rechri ikantil, rumal rechek chuptahri kakantil ri uh. Kategutri eare kik bich kech. Hai, Shuvik ori kech uch. Wene man kutsakata chrechri kech uch e chrechri wech ish. Are utsla kish bech ulok ikri wech ish kugri akkayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik kopan rich abala. Eri nikah che kisukupam chi apan kip. Ke oku biruk ri are pari rura baluk ulanem e ketsaptahikri uchiha. Kategori kate ke opan chiri enikah apohib e kikbih. Ahaushel ahaushel. Chahakari uchiha chakwach. Katek ut riare kubih. Kasih kim ichiwech. Riin man wetam tiwach. Chishkasal ba. Rumal reche man iwetam tarik ich e man iwetam tarik kahbal. Shokuhe he has hunachi che kelu bi pahun binem. Ke usik ihre akpatani hel kategori kuroki ishanik kan ri upak chkech. Chrechun kuyakan hop anpuak. Chrechun chi kuyakan keb. E cherechun uroshchi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan rikana uchrech. Kategori kelubik. Chichanim rihun che shakan hop anpuak chrech. Kbek. Kuchakuh e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe rihun che shakan kep chrech. Kuchak kep anpuak chik. Kategut rihun che shakan shakhun puak chrech. Kbek e kuman hunhul pare ulew. E chila kumuk kan ri upuak ri rahau. Kategori are takchi okowinak che si balak ik, rikahawe ak patani helri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kukri e are. Kperi hunche siakan hop anpuak chrech, eku hachri hop anpuak chik, eku bih.
0: Ahawshel, Shayakan hop an puakchwech, Chavilan peri, Riinshin chak hop an puakchik, Riahaw kubichrech, Utsbari, at uts eatsuk alah akpatenihel, Riat atsuk pari hubir, Riin katinkohna puwik ihastak, Chatokma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik peulok rihunche shayakan kep an puakchrech, kubir, Ahawshel, kep an puak shayakan chwech, Chawilan peri, ri in shinchak kep an puak chik. Ri ahaw kubik chrech, uts mari, at uts ea tsuk alak ak patanihel, ri at tsuk pari hubik, ri in katinkoh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun an puak shiakan chrech, kubik, ahaw shel, ri in weta ama wach, at kheri khe khas hun kan lakachi. Riat kahach uwach hawihe man shatikontawi, ekat molonik hawihe man shahopir tahun hasuwach. Rumal guri, ri in shin shibih wib, shimbek ishin mukri anpuak pari ulew. Chawi lampe, kolikri riawech at. Katekutri rahau kubih chrech, atitzel eat sa orlah akpatinihel. Riat awet amche ri in kinhach anik hawihe man shintikontawi, ekin molonik hawihe man shinhopintawi. Takal chawih weta shayari nupuak chkech ri achihab parihak olbal puak. Arech, aretakchi ishin tzalih ulok ri in, kink amari hunu hastak, chewech ri in, eshukuhe ri ral. Chimaha ma ri hun an puak chrech echi ea chrech ri hun chek ochi lahuk an puak ruk. Rumal rech che, ronohe ri ko hastak rech, kia tahna chrech ekto tahna ubi ri. Katek ut ri hun che man kota hastak rech, Chiktok ishna chrech rik oruk. Kategori we itzel ahpatenihel ri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek eri kuchuch em wareyah. Aretakchi riuk ohol ria chik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyi nari chori utem rech rukowinem. Chugach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri, Ri enik ah kuk ri enik ah chik. He has ri ahyuk che kutas ki wach ri chik kuk ri kisik. Ke uya ri chik pari ri kiakab e ri kisik pari umosh. Katek uri ri ahawinel kubih na ri chkech ri eko pari ri kiakab. Chis ah ri ischa om takwinak rech ri nutat. Chik amak ba ri echbal rech ri ahawibal che sukumam ulok chivech ri ish chi pari utikik uk iik ulok ri wachulew. Rumal reche ri in shinumik, kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi, kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinaktah, kategori shinikulah iwuk. Ri in inchanalik, kategori ri ish yawatsyak. Ri in yawak, kategori ri ish sinisolih. Ri in kopache, kategori ri ish siniwila. Kategori chichanim ri, resuk alah takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel. Humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa, on chiri at shakiha chi kategori ri uche shakyari awuk ya, on humpane mat at kawinaktah kategori shatqak ulahkuk, on at chanalik teguri ri uche shakya awutsyak, on at yawapne, on at kone pache kategori ri uche shatqila, kategori ri ahawinel kubihna wetsik chkechri, Qasih kimih chiwech chiaretakchi shiban rikhastakri chrechri in lahchutin chikishol ri ewachalal chwechri in shiban weri. Kategori kubih nari chkechri winak cheko pari umosh. Khish, chinah bi chwechri in, itzel takwinak. Khish pari hunalik ak chesukumam chrechri kashtok chkechri angel che erechare. Rumal rechri in, shinumik kategori ri ish man shiata nuwa. Riin shakih nuchi kategori ri ish man shiyatan wuk ya. Riin man iniminaktah kategori man shinikulahta iwuk. Riin inchanalik kategori man shiyata watsyak. Riin inyawab e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uche shatnumik onche shachkihachi onche man atkawinaktah onche atchanalik onche at Yawab, onche at kopache, kategori ri uhman kota hunutsil shakman chawech. Kategori, riare kubih nari chkech. Kasih kim bih chiwech, Chernojeli hashtag se manshibanta chrechri in la chutin, chikisholi e wachalal, chuechri in manshibanta wiweri. Categorie we areri, kibenari pahun hunalik kash, eri esuk la taquinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
1: Mateo capítulo 26. E aretakchi, ri Jesús kukisu bishikronojel we tzikri, kubichikechri e utihoshelab.
0: Ri ishi we tamchikchi ri ashebal shakpakep ichi apanok. Kategori khachtahnari u kohol riachi arech kripa bashik.
1: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkahawib, erinimak takwinak, parinimalak rechoch rinim chuchkahaw, chekaifas riubi. Ekik sukuba uchomashek arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisah. Kategori kikibih.
8: Mangga kachaptah parinimakih arech makakitukih takip riwinak.
1: Ri Jesus ko pa Betania parirachoch ri Simon chitahan kakiri uwakil. Kikibuko kunishokruk chek ruk amulok hunimet banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal chesipalah pakal rahil. Kategori kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare aretakchi tahan kuwaik. Aretakchi kikilweri ri etihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
9: Khasche shakubank ash chirech weri shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chikech ri emebayib.
1: Ri Jesus retam ri tahan kikibih ekubih chikech.
0: Khasche kitzihohwi ishokri Riare shuban hun utsalah banok chwechri in. Rumal nak utcheri eme baib, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna bal kuk ehek riare chowenu bakil ri, kin suk umak chushe kanok ri numukik. Kasih kim bih chewech. Shakhawihene kbishnari utsalah tsik paronohel ri wacholew, shokuhe kbishnawa ri shuban we are ri, Arech hun na tisabal rech riare.
1: Kategori hun chikech ri kablahuk, rikibish Judas Iscariote chirech, kebekuk ri enimak chuchkahawib, kategori kubir chikech.
9: Has rikiwak ki yachwech, kategori ri in, kinhach riare chiwech.
1: Ri eare kikito hun winak lahuk sakpok chirech. Kategori chiare ubichiri, riare kutsuku hun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelam kikep ruk kategori kikibih chirech.
9: Hauchi gawah chikak sukumah chawech, arech katih ri alak chih rech kashebal,
1: riare kubih chikech.
0: Hesh paritinamit parirachoch rihuna chi, kategori chibih chirech, riachtih kubih chawech, nakachik oviri nu kahbal, pari awachoch, Ri in kinimak iharisa huiri ashebal kukri enutihoshelab.
1: Ri etihoshelab kikibanoje has shubihri Jesus chikech e kikisukumahri ashebal. Aretakchi kakahri ir kikohi chori mesha kukri e kablohuh. Kategori aretakchi tahen kewa ik ri Jesus kubih.
0: Kasih kimbih chiwech. Chehunchi shori ish kinuhashnari in.
1: Ri eare sipalah kebisonek. Kategori konohel chiki juhunal kikibih chirech.
10: La innelo ahauchel.
1: Riare kubih.
0: Rihunche kuyari uqabuk ri in pari plato. Areri rikinu hachna. Riukohol riachik bekheri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Sibalah kash rech ri rihunachi chekachowri ukohol riachi. Are sibalah utzri chrech riachi ri weta matshalashna chuk ikhsak.
1: Kategori shokoheri Judas rikahachauna riare kutachrech.
9: La innelo rabi?
1: Ri Jesus kubichrech.
0: He, atkat binweri.
1: E aretakchi tahan kwa ik, ri Jesus kukamukok rikashlangwa e kuteuchir, kupiro, e aretak kuyachikech ri eutihoshelab kubich.
0: Chikama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
1: Kategori kukamukok rihun pakbala maha, iaretak kabantak rihun maltyoshinig, kuya chikech e kubih chikech.
0: Chikumuhi wanohel, rumal reche arewa we nukikel rech richapalqab, چک قهخ نرومال کج سی بالاخه کی ویناق خخاص چبال ری خاتق مکه ایری این کیم بیه چی وچ چه من کیم قمخت چی وا و او آل ری واچ ری بید چک اتناری خون ایخ چک چک اک چک کیم قمخ یوک ری ایش پری راهای بال ری نوتاد
1: آره تک چی کی کی بیشوق تقلی بیشوبال که ال بیگ ای که به پری خیوب اولیبو چی چنیم کوبیخ ری خیسوس چکچ
0: Iwono helwari ishki tsakna wa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal reche tse batalik. Ri in kinsok nari ahyuk eri takchik kikikbuhna kip. Katek ut. Are takchik kink astahna kin nabehna chiwash ri ish kinbe pa Galilea.
1: Rilu kchawik ekubik chirech.
7: Kneba kono hel kitsakik rumal awech ri at. Ri in shasman kintsak tari.
1: Ri Jesus kubik chirech.
0: قصیح کن بیه چه ویچ چه چی چاقب کمی کری هره تقچی اما خانا کق ری اما ایک ری ات اشمول چی ری ابیم چه من اوی تام تنو ویچ
1: ری لو کو بیه چی ریچ
7: کنه با کن کام نا وک ری ایم من کن بیه تخ چه من وی تام تا ویچ
1: ایشو کخه خری کی بیه کنو خیل ری اتی خوشلا کپن ری خیسوس کک پخون کلی بل چه او بی خیت سمانی ای کو بیه چی کچ ری ایو تی خوشلا
0: چشکنخ کن ورال Kategoriri in kinchauna rukri Dios khela apanok.
1: Kiukamu bi rukri are rilu erikep e ukoholri sebedeu. Ekumajej unaik sipalak shibrikil e bisoban. Kategori kubiak chikech.
0: Ribush labal sipalak kip misonik jejasko panchu kamikal. Chishkanak kanwaral e chishkasal buk.
1: Aretak chik bek kanabmaha pan khubik khupalik katsaku wech chori uleu. Kategori hewari chawem kubanruk di Dios.
0: Nutat, we kuyao, oh banak chwechri in, we kumu malri. Katekut, manareta chbantahokri kinwahri in, shaneare chbantahokri kawahri at.
1: Kategori kepeuluk kukri etihoshelab, e waranak kiureka ri eare, kubik chirechri lu.
0: Henakut, riish mankota ichukap arech kishkase hunkahbal wukri in, Chisk asalok, e chisk awok rukri Dios. Arech man kish takhta pari etzelal. Rumal rechiri ushlabal usukubam chirib. Katek utri bakilal mangkota uchukab.
1: Kebeche humul, arech pao kamul chik kichaw rukri Dios, hewa kubik.
0: Nutat, we mankuya oche matkin kumuh we kumabal, che petinak ulokri, arech mantakh maari arayi balri at.
1: Katek uri, kepetek, Ejomulchik ewarinak ki urqari eare rumarle che kashki wokoch cheri ki waram. Ki uyakan ri eare kebechi humul arech pari rosh mulchik kichawchi rukri Dios eku rosh mulik ubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri kepe ulok kukri e tihoshelab eku bih chikech.
0: Wechanim ri kuyachik kishwarik e kishushlanik. Shopan ri kahmal. Cheri ukohol riachi khachitahna pariki abri ahmakib. Chishwali hok, hokba, rihunche kinuhach nariin nakachik ovi.
1: Aretakchi tahinak chawik, kopon rihudas hunchikechri e kabluhuk, e pitnakulok ruk rihukati winakche, kukam kichich, rechchoh, rachil takche, e pitnakulok rumalche, takomulok kumalri animak takchuchkahawib, e kumalri animak takwinak. Rihunitzel rachil riare, chikukach na chikech ri eare, uya om chikech wehun kutbal ri.
9: Rihunche kinya hun tsumanik chirech, areri riare, chichapaba riare.
1: Chichanim kekip kokru ri Jesus, ekubich chirech.
9: Utsawach rabi.
1: Ekutsumahu kok, katekut ri Jesus kubich.
0: Wach il, chamanari rumal at petnakulok.
1: Kategori kepetik ekikikoh kikab chirech di Jesus ekike chapo. Kategori hun chikech di ekoruk di Jesus kukamukok ri uchich rech choh kresahulok ekusok ri upatanihel rinim chuchkahaw. Kategori kukatubi ri ushikin. Chichanim kubik ri Jesus chirech.
0: Chayari achich rech choh pari ukoli mal. Rumal rech eronohel ri hun chikuchap na chich rech choh ekam naruk ri chich rech choh. On la cachomachta che man kinkovintari in kintach rech rinutat, echichanim ri kuyach wech ekina chuwach kablahu humulah e ángel has kutri umanikri ritzirche kubirchek mantahnaje haswek mantahikri
1: chichanim ri jesús kubirchekech riwinak
0: la hachach rihun ela om shishelu lokche nuchapikru takchich rechchok eruk takche ronohel takich riin ink oivuk parirachochri dios shinkutri tzir kategori man shinichaptah Genak ut kulmatahik ronoheluri arech mantahik ritzibatalik kumale ashalutzihri dios
1: kategori konoheluri tihoshelab kikiakan utukelri are ekianimahik rikachipobu biri jesus kikikamubi parirechochri kaifas rinimalachchuchqahau hawine kimulim chikipri ehatzibanelab erianimaktaqwinak kategori rilu nahwi uternemu biri are Chico pompari nim rechoch rinim chuchkahau. Kokubik ek toyikukri eah patani helab. Arech krilo rikukisbeh kangweri. Kategori rinim tak chuchkahawib. Ekonohel risanedrin kikitsukuh kikiyak chirihri Jesus. Hunkat baltsir chimantsirtah. Arech kikikamisahri are. Kategori mankikiraktah. Keneba sipalahik i riyakal taktsir shepetik. Kategori pariukis balil kanok. Kepeo lokkep, chekikibig.
11: Wehun achiri shubig. Riinkin kowinche uilishikri rachochri dios. Kategorik ak chikin yakopa ushibkig.
1: Katak ik ridim chuchakahau ekubig chirech.
8: La makota huntzih kabig. Suwa wekikibig huwinak chagwig atri.
1: Katekut ri Jesus makota huntzih kubig. Rinimlak chuchakahau kubig chirech.
8: Pariubirik aslikah Dios chabihma chkech. Hueat atri Cristo riukohol di Dios.
1: Ri Jesús kubih chirech.
0: At katminweri. Kategori ri inkin bih chiwech. Chichanimu bikri kibil na riukohol riachi tuyulnak parihrikya abrikowinem. Eche petinak ulok patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchuchakahaw kurokopih riritiak ekubih.
8: Riare shubih huni tseltsih pugwiri dios. La ragawshikna nik ahchik katbaltsih chqech. Riish kateri shito ri tseltsih pugwiri dios. Suki chomah pugwi.
1: Ri eare kikibih.
6: Taqal rikabikal chrih.
1: Katekuri kikimahi huchu tabashik e uchayik chupalah. Ekonik ahchik kikichayo e kikibih chrech.
6: Chabanaba atkashalu tsih ri dios. Chachabon pe Cristo chabir chqech hachin tahenkat chayowek
1: katekuri arechi tahangweri rilu tuyulo panok choha kikibukuk hun mokom ruk liare ekubir chirech
12: riat shokuhe at koruk ri Jesus chiri hunah Galilea
1: katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubir
7: mangwetam tahsuri kabih
1: Rumal chekela panok chori uchiha, kuma kon chikril riare, ekubir chikech riwinak chek ochila.
12: Weareri, hundruk riak nazarenu.
1: Katekut riare, humul chik haik cha kuhikibari uchih.
7: Reimman wetam ta wach wehunachiri.
1: Katekuri, riwinak ek ochila, chichanim kekibukok, ekikibir chirech rilu.
11: Kastik nakut, cheri at hun kugri eare. Kategori shokoheri achabal katuk alakhisakh.
1: Shakikuri shukhikiba chiri utzir kubir.
7: Rin, mongwetam ta uachri achiri.
1: Eki chanim kok lihun ama ek. Erilu kanatakhik chire chiri tzir shubikri Jesus chirech.
0: Mahana kok li ama ek o shmul chiri abim. Chiri at manawetam ta nuachri in.
1: Kategori riare kelubik ekumahik sipalakuk ek. Mateo capítulo 27 Aretakchi kasakarsan wachuleu konoheri ni maktak chuchakahawib eri ni maktak winakchik kikimulikip romalri Jesus arech kikikamisah kategori kikishimo kikikamubik e kikikachpukapri Pilato kategori ri Judas ri ishachawik aretakchi krilo cheshkatzik puwiri are chaptakri ranima rukrikash kutsalihri huwinak lahuk puak chikechri ni maktak chuchakahawib Echikechri enim takwinak chik kubih.
13: Triin shing makunik Rumal rechche shinhach ukikel hunsuk la huinak.
1: Katekut ri eare kikibih chirech.
2: Lakopuchkech uch chirech. Atla katiluwek.
1: Chichanim kukyakkan takripuak paririchoch ri Dios. Kelubik kbek e kuchit sahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak katekuri kikibih.
9: Manyatal tak kya parikolipal puak. Rumal rech che rahil ukikel winak.
1: Aretak chi ischomatahik kumal kikilok ruk wapakri rirulew rihunak banal boh. Aret chila kemukwi riwinak che maneki winakiltak. Rumal kuwa weri wehunulew ri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhe chi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantakri utih ri Jeremias rikashal utih ri Dios.
7: Kimulih rihuinak lahuk puak. Ripuak che heri rahil. Rihun chesibalah nim rahil. Chesk koho inikah iral koal ri Israel cheulokik. Katek uri. Rukwere shkilok rirulew riachbanal boh. He has takan riachawishel chuech.
1: Ri Jesus kamubi chuech riachbaltir kutach rech riare.
2: La atri atahawinel chkech ri ea judio.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Genak ut atkat binweri.
1: Katekuri aretak chi rianimak tak chuchkahawib, erianim tak winak chik kikiban katok tzik puiriare, makotahun tzik kubih. Katekuri chichanim ripilatu kubih chirech.
2: Lamankata tahronohel rihastak kikbih chawih?
1: Eri Jesus makotahun tzik kubih chirech rikibish puiriare, shakikuri ripilatu sipalak kasachukush chirech. Pachihuhunal ni mag-ih, rikatbaltsih kutsakapih chikiwech risiwan tinamit, hun chikech rieko pache, rihun chikakah rieare. Kukut pache hun winak che sipalag etamatal wach che ubi barrabas. Ripilato kubih chikech riwinak che kikimulim kip chila.
2: Lakiwak che are kintsakapih bi chiwach ri barrabas, ondi Jesus che Kristo kibish chrech.
1: Rumarre che riare, retam che kikihach riare, Rumal ti itik kikinachirech. Aretak chiriare kolik hawihe kabangwiri katbaltir ririshokil katakanche ubishik chirech riare.
12: Shakun chat kol wiruk wesuk la huinakri rumal rechimier si balak kashin riko pa huinwichik rumal riare.
1: Kategori rinimak tak chuchka hawib erinimak tak winak kikikoh kikosh riwinak arechare kikita o chiare katakapashik ribarabas. Eare chare kikita o chare kichupu wachri Jesus. Rik ashal katmal tzir kubih chikech.
2: Hachin chikele kep chare kiwak kintzakapih bi chiwach?
1: Kikibih.
11: Arele barrabas! Arele barrabas!
1: Katekuri ripilato kubih chikech.
2: Esuk uwa kinbanna chirech ri Jesus rikibish Kristo chirech?
1: Konoher hunam kikibih.
9: Tripabashok reare chori ripabal! Chiripabashok riare chori ripabal.
1: Kubih.
2: Surik ashubanom.
1: Katekuri ri eare sipalakko kikrakakeh kichi.
9: Chiripabashok riare chori ripabal. Chiripabashok riare chori ripabal.
1: Ripilato are takchik riloche makotahun hasuwach kikunik. Are ne sipalakke chokhorik china kukamukok riha ekuchakri ukap chikiwach riwinak ekubih.
2: Rien mankotawech. Mangkota numak chrech we ukikel we honri. Ishla kishilowik.
1: Kategori konoheri siwanti nimit kikibih.
11: Kahpuchri ukikel pakawiri uk, e pakiwiri ekalkual.
1: Chichanim kutsakapih ubiri barrabas chikech. Kategori kukach ubiri Jesus pakikap. Arechi kichi tahik rukasiar. Arech kikiripapa chori ripapan. Chishakbi ri eo sholtato ri katbaltir. Kiki kamubiri Jesus para ni malaha ri pretorio e kisikish konohel ri koorte chirig. Kiki chanabari are e kiki chok chirech hun kiaklahatsiak. Kiki pachok rik ish kiki ban hun ketakik chirech e kiki koh chori uholom. E kiki koh hun ah pari rikia ab. Kategori keshuki chuwach ri are kiki tzabe huwach e kiki bih.
8: Utalaha wachat atahawinel ketri ahudiu.
1: Aretakchik chubatahu wach, kikikamu kokhun ah, ekikosir riholomruk. Aretakchik tzabetahu wach kumalri eare, ki kesahri hun kiaqalahat siak chirech, eki kikochi ubi kumuliri siakri are, eki kikamubik arech kikiri papa chori ripapan. Aretakchi ki elubik kikirakunachi aksireni, Simon riubi kikitakri are arech kukamubiri uripapan. Aretakchi kiopompari hun kolibal che golgotari ubi, eweri kubik kolibal rech holomag. Kikiyari amaha chirech, che yuhtalik rugri a arech kokomog. Kategori riare aretakchi kanatahik rumal mankarahtak kutiho. Aretakchi ripatahinakchik shketsabeg ubi uhachikri retsiak chikiwach. Eketui kanchila arech kikilakabeg ri are. Aksik chirech ri holom kikikoho hawihet ibatalik wiri katoktsig shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judio. Jehunam rukriare ke ripabashi ke kepel komap hum pari rikyakab e hum pari umosh. Rewinakche ke kashu kokchila ke ketselahu wach e kiki hich ihar yuholom kiki bih.
12: Riatche ke kis tsir puveri rachochri dios kategori kayak chihumul paoship ih chakoloba vibri at viatu koholri dios e chakasahu loka vib chori ripabal.
1: Shokoher yeni maktak chuchka hawib, riyak tibanelab eri ni maktak winak, ketsabehu wach chikishol, eare kikibih.
4: Riyare shuk olnik akchik, kategori manko kwint chirech, uk olik ribare, are ahawinel rech ri Israel. Chakakba ulok chanim ri chori ribang, kategori kuhkohona chirech, ukupamuk ush rih ri Dios, chutsakbih ba ri Dios kamikri. We kasih che kuluk ahuwach, rumal rech che ubim nakut, in inukohol ri Dios.
1: Shokohe si palakash ketsalahuwach ri e alokomab eripawam rukriare. Aritak che kupon ri wak kakbal, kakekumarik ronohel ri wachulew kate ri ubeleg kakbal. Katekuri pari ubeleg kakbal ri Jesus ko kurakake huchi.
7: Eli, Eli, lema sabachthani.
1: Weri kubir, nu Dios, haschek ina womba kanak. Eko hun chikechri ekochila, aretak chiki kitari utzir kikibir.
7: Chechri Elias ksikin kwe arere.
1: Katekuri hun chikechri are, kutihanim kbek, ekumuba ulok hungos pa vinagri. Kukokchech utzam hun ach, Ekuyach rech arech kokomu. Katekut rienikachik kikibir chirech.
7: Chayakanok, chilana, wekper Elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus, kokurakakehuchi ekuhachri ranima. Patakweri kurokopik rip riusut rinim richochri Dios, pakepuchakapil, chiaksekulok kachushe. Keberri riuleu kurakeh rip takriabach. Kohak rip ri kihulri kamnakib. Esi palahik iba kilal kechri etiosh laktakwinak kikastahu wach kaki kaslemal. Ke elubik patakrihul aretak kastahinak chiki wach. Ke pompari etiosh laktirimit kategori si palahwinak ke ilubik ri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che koruk chech uchahashik ri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohir rikastak kabantahik si palah kikishibih kip ekikibih.
5: Kastig nekot, we are ri uk hol ri Dios.
1: Eko chila ek I e shokib, che nag ke kay ulok. Ri e are cheshki ternebeh ulok are, are takchik o Galilea, are cheshki patanig. Chikishol ri e are kori mari matal, ri mari che are kinan ri kolik Santiago, eri Jose. Eri kinan ri e uk hol ri Zebedeo. Are takchik kahuwach ri ik, Kepehun kinomachi ahari matea Jose riubi che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato ekutari ubaqilal ri Jesus chirech. Ri Pilato chichanim katakanekarech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubaqilal kubots pahun sakatsiak rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul cherech riare banom chori abach. Kategori kukokkan huni malahabach chuwach ri rokibal rihul. Kategurishbek. Eko chilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuwach rihul. parihun ikhchik rihun ikhchuwachi apan ri sukumanik rini maktak chuchakahawi eri fariseo hunam kebe paririchoch ri pilato ekikibig chirech
9: ahaw ri uch knatak cherihun subnerri shubig aretakchi kasna chichanim paushib ikh kakastakna nuwach chatakamba arech kalakbeshik ri uchul chi pariurosh ikhna une kebe kelqah ri utikhushelap Katekuri, kikibirchik chikech riwin.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Kishor rikam naqib.

0: chekotom chori junna bah kategori kokokkan junna bah chowachi roki pal rehul rimarei riah magdala erimarei riunan ri joset kakilo hawichi koksash kanwire are Marcos capítulo 16 patakriu kisbalil el sábado rimarei riah magdala rimarei riunan ri santiago Eri Salomé, kakilo kok takunbal, arech kape chukok arsashik riu bakil. E aretak chi kasakar uwachuleu, rinabek ik cheri ishmano, kape pari uhul, aretak chi kierulok ri ik. Kikip ik, chikipil kip.
1: Hachin kresahri, riabak chakwach rikotu chirihul?
0: E aretak chi kekayam panchikah, kakilo che esam chik riabak. Chekop werihul si balaknim rihun nabah. Kiok parihul, katekuri, kakil hun kohol ala, toyul paririk yakab, ukuhom sakatakatiak, ere eare kikishibihkib, katekuri riare kubih chikich.
2: Mishibihigwib, ri Jesus riach Nazaret, chekits kuhriish, cheri ripabashik, chori ripbal, riaresh kastahuwich, mankota waral. Chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, hishibich ketchri eutiochelab, echrechilu, chekna beahri riare, chikiwich parigalibea. Helak kilnawiri are, herihas shubich ketch.
0: Reare, kianamahik, kielulok parihul, rumar reche sibalake koyotik, ehun shibrikil, shechapowik, katekuri, makota shkitsi hochbech, meri. Rumar re chikishbim kib. Riare shkastak akabil parinabek ih re tishmano. Enabeko kutrib chugwach rimari ri ahmagdala. Che shas che are kiukyakun lok wukub itzel. Riare kbechu bishik weri chikich. Rishekuhik erachil riare. Che tachin ke bisonik e tachin ke okik. Riare are takchi kikito. Che kaslik riare. Eche ilitajinak chirumal riare man kikikohtak. Chugwachi akanokweri riare hunwichik riu ukayibal. Kukut rib chikiwach ekepchik chikiech ri eare. Are takchi benam kikipano parikolbal kulew. Eri eare ketlihulok chubishik weri chikiech ri nikahchik. Eshukuhi man kekohonta chikiech ri eare. Eba uk isbalil, kukutrib chikech ri ehulohuk, are takchi tachin kewa ik. Riare ke uyakhyatek, rumare che sibalak mkakahtak, ke kohon chikech ri she ilowik che kaslik riare. Ekubik chikech.
3: Hish paronohel uachulew, chiya a ubishik ri utzalakzi paronohel ushekah paronohel uachulew. Hachin kohon chrech veri, ek kasashha pubi, kkoltak ri. Riare che man kukohta weri man koltahtari. Arewa we hetak kutbel kohi kukri ke kohon chrech we hastakri. Parinubi ke kikyak nari itzel. Ke tzihon na pakak tak chapmal. Kikchap na nimak tak kumats. Ekne ma kiktihun etzel alak kunamal man kumantak ashkech. Ke kya nari kikap pakiwiri eya wapib eke kunatak nari.
0: E are takchi shpitahik we utzih chikechri, riahawshel Jesus kapakpash chiparikah e katugi paredekyakab ridios. Eri e are kebechu bishik ritzih paronohel kolibal, riahawshel katoban kuk e kuhik baritzih rukrihetak kutbal chik ritzilah.
4: Ri utzalah tzih rech ritioshlah Lucas. Lucas capítulo 1.
5: Jerenakut, ejejuntak winak, kitzibam chikri ucholahil rehastak che shkolmatahik chkashol. Jehash kbir chkech, rishkimahir rilik erishkapatanir ritzik. Shokuheri in, shinwetamah warunohel wehastakri, shinwah shinzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, ryukowil wekutbalri che shakambiat. Patakri uqihil ri Herodes, rajawinil ri Judá, kohun chuchkajaw che ubi Zacarías, rechri ukomon ri abías, eri rishokir de are umi alkan ri aron ubi esper. Ekep e areri, esuk chuachri dios, hikikimarro nojel ri utakanik eri upishab ri ahaushel. Ri e are mankota kalkual, rumalche mencho rishper, shokohechi ekep eri htakwinakchik. Are takchiri are, kochrechri uchuchkahawinik chuachri dios, kuk ri ukomon. Chaik arech kokubi, cheu poroshik ri kok ol parinim rachoch ri hawshel. Konohen risuantinemi, tahin kikban chabal chori tiosh apanok, shans pari kahbal rech okohik ri kok ol. Kukutri bri angel rech ri hawshel, chuach ri are. Takal pari kyakab ri porobal kok ol. Risakarias makuchoptawa, wehas takri ekushibihri. Kateguri ri angel kubih chrech.
2: Mashibija wib Zacarías, ria tanik shtatahik, ria wishokil shper, krelkoalahna hunak hol, riare shuan riubika koho. Hunimalaki kotemal ri chawech riat shokuhe, ekireke kikotna, aretachi kalichik. Riare nimukihil ri, chuwech riahawishel, man kutichtari riamaha eritzam, ritioshlahushlabshel kunohisahri, riare chichusantinulok. Kuhalkatih nari riki kaslemal risibala jeralkual ri Israel chuwechri ahawishel riki Dios. Ekbenari chuwechri are rukri shlabal eri uchabri Elías. Kubanache ketzalahulok ri kanima ri enantat chikechri ealkual shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak ri ekutz takwinak. Ketzalih nari pariki nohibal ri esuk takwinak. Arech kusukba hun tinmit chrechri ahawshel.
5: Kubihri Zacarías chrechri ángel.
6: Sure kinvilna, arech kinchawri. Ri in, inriach winyak chik, shakuheri wishokil.
5: Ri ángel kubih chrech.
2: Inrin Gabriel, rin takal chuwechri Dios, eri areinu takomulok ri in, arech kulimbih chawechi we utsalach tzihri. Eri at mem katkanach kanokri. Chikaten erekich, chek penaweri. Romare chem kakohtarinutzich, chekastzich kabantahna pariukich.
5: Riwinak tahin keyemri Zacarías, kisach kikush chiri are, kbeitach parinim rachochri Dios. Aretach chikeluloch, mankkowintach kchau chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachochri Dios, kuban memal eri are, shas mem shkanahik. Aretachchi kuk isri upatanahik chechuch kahawinik ketzalech parirachoch. Chanim ririshokil, shper, iwap chichuchik eman kukutta chirib hop ik kubih.
7: Arewa arishuban riutokobri ahawshel chuwech riin. Aretach shirah shuchup rinuk ishpal chikiwach riwinak.
5: Pariwakib ik, ridios kutakri angel Gabriel, pahunu tinamit. Rigalilia ubi Nazaret. Rukhun kapoh ali, cheyokul chi utsih ruk ri Jose, rechruwinak ri David, eri mari ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
2: Chatki kotba, riat katunohisah riutob, riahaushel koawuk.
5: Ruk wetsihri, kushibik ri, kuchomach.
8: Suche wehun rutsil nuwach ri?
5: Kubik ri angel chrech.
2: Mashibi Hawib Mari, Arikom Riot Obri Dios. Shakbiwa Riat Atiwab Alichik, Ekawalkualahna Hunawal, Jesus Ryubika Koho. Riareni Malahuki Hilri, Ryubiko Kisashik, Ukohol Rinimalahu Bantahik, Riahaushel Kuyana Chrech Riare, Rinimutemri David, Cheni Malahoher Utat. Riare, Kahawinik Pakigui, Riwinakri Jacob, Milciento Hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
5: Eri mari kubih chrechri angel.
8: Hasubantahi kuhaveri, ri in manwetam to wochrachi?
5: Ri angel kubih chrech.
2: Ri tiosh lahushlabashel kapenari pawiri at. Ri uchukabri nimalahubantahik katukamna chusheri umuh. Romal kuwa, ri kalashik tiosh ri ukohol ri dios. Ri shpercheri aguchilal kamikri. Yewab chichuchik, pari urikhbik, rukam hunral. coche para guajibik, riare chek bish menchor chichuchech. Ramal che mancota junjasu wach, che matakakuin redios chech.
5: Rimari ikubik.
8: Riin, inubataninen ria gauxel. Shbantajok ba jasru sukumam riatzik.
5: Ri angel kuya kanok kelbik. Pawetak ikhri, rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch risakarias, kuyahun rutsil wach risper. Aretachchi risper, kutari utsil wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eriutioshlach ushlapshel kunohisah risper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
7: Ate uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peo lokbuk riin riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o, riak al ruki koteman kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalaki koteman rech, rikukoho chek bantak naritzir, che shubir riahaushel chrech.
5: Rimari ichanim kubik.
8: Ribushlabal kubishok riahavshel. Eri ushlabal, choplinche kikotemal, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, chechin rilot chekin wone huip riin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel rimayik iksak, kikbih nari chwech, che riin, sipalak teuchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech, risipalak hastak wach, shuban chwech, Tioshlah riubi rere. Rilokokebal ukush. Kulikeh paki wiri mayil tak ikhsak. Chenim kikil wiri are. Riuchukab riukab riare. Shukubuk lok. Riare. Shukubuk riwirnak chakikinimarisak kip. Riare. Shukasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchenek riwirnak chakwonek kip. Riare. Shukunuhisak chrech rikhastak kech rikenumik. Sheresa hubik riq inumab ruk hamalik iqab. Riare, shpeche utoik ri Israel, ri upataninen, shunatisak riare, ri lokoqebal ukush. Hechacha shubik chkech ri iqanan iqatat, chetokob chrech ri Abraham. Shokoche chkech ri rihal pahunalik hunab.
5: Rimari, oshib ik kanak ruk riare, kategori katsalik parirachoch. Aretachchi irishper kril uachriral, kulokah hunlah ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, ketamachcheri haushel, shukutri lokobal ukush chrech, kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib ich, kebek arech, kpusik riwi ukovil ubakil rialah ala. Kateguri, arek kachche Zacarías riubi, Arek kohik jejas riubi riutat. Kategori riunan kubij.
7: Hayi, Juan riubi kokisashik.
5: Kibij chrech.
9: Mankot hun chikishol riawachalashik, chish Juan riubi.
5: Kategori, ruk kutbal kitach rech riutat. Hasubi riralkual krah kokisashik. Riare kutahunalach alam arech kutzibaj. Juan riubi. Kategori, konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopih rib rirak, ek chawik, katekuri kutewchih ri Dios. Ki uchap shibrikil, konohel ri eukulha, e parihuyub rech juda, kitzikosh ronohel behastakri. Konohel ri kikta witzikri, kikichomah pakanima, tekut kikbih.
10: Suwa we alah alari?
5: Ri uqabri ahawshel koruk riare, nohinak chrech ri tioshlah ushlapshel, ri Zacarías che utat, Jejas kashal utzik ri Dios kubij.
6: Teuchitalik ri ahawshel, ri u Dios ri Israel, rumalrech chikusolik ekuto uwoch ri siwan utinamit, kuya junchukab tzkech, yesh kukoltak ri uj, parirachoch ri David, ri upataninel, jejas shubij ujertak tzik kanok pakichi ri etios lahtak kashal utzik ri Dios. Arez kukoltak li uj chikwach li kakulel, arez kukto atak pakikab li kakak li itzel chkech. Kuya ri ulok balukush chiketri ekanan ekatat. Kuna tisak jitioshiak chaf bol ukap. Rumal chiriare shukikba ri uchik chihre chiri katat Abraham chikuya chiketch. Arech punkota sibrikil. Shukresak ri uch pakikap ri ekakulel rech upatinishik riare. Patioshiak kasemal. Pasuk ilayah kasemal chubosh riare ronokhel qih. Eri at Allah Allah, kokesesna abi ashel utih rini malach ubantachik. Rumarech se katbena chubosh riachawshel, arech kasukmach ri abe, arech rishigwan utinmit ketamach teke koltachik na rumal che ksat na rikimak. Rumal ri lokbal ikush dios chikkech ri uch. Che shikilo areti shpechun chmil chiyak chikak. Shuyak ri uchek ri usakil. Chikkech aresh ke unikek ri ikopa peku. Ri ikopa umuch ri kamikal aresh kukubinsak parube ri nimayak util.
5: Kiyik ri alakala ekkowi ri ushlabal. Kanak parit inalik ulew chik atena kukutrip chuwach Israel.
4: Lucas capítulo 2.
5: Patak wakikri kpehun uwuk ri Cesar Augusto arech kikitzibak kibiri winak rech ronoheri wachulew hawi ejekelwi. Wenabet ibanik biakri arechi ikbanik kori sirino chera hawinen ri Siria. Konoheri winak kebekitzibak kibi pari kitinamit. Ri José, shakuhek pe ulok pari Galilea, kel ulok pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamit ri David, che Belém ri ubi, rumalche ri arek orech, chkech ri ubinak ri David. Arech kutzibak ri ubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan ri ukeh ri are, che kril uwach ri ral, kril uwach ri naperal, kubuk riare ruk hun atseak eko koyoba pahun echabal rumalche mankota ki kolbal chikriko pariha. Eko eah yoka pariheta kuleu cheke chahin chukral chaok. Ri angel rech ri ahawshel takal chunakak riare eko ubuku ri wakih ahawshel ruk ri asakil. Ruk ri uchahil katekuri sibalah ki kishbihki. Ri angel kubih chikech.
2: Mishibih iwip, kulimbih hun sibalak kikotemal chiwech, echkech konohel risiwan tinimit. Kamikri, shalesh hun I kolonel, riare areri Kristo ahawshel pariutinimit ri David. Rihun kotbal chiwech arewari, kirikna hun alaknuch bakumruk hun atsyak, ekotzol pahun echabal.
5: Shakbi kipe ulokruk re angel, ekhumulak e angel chik eachchong rech rikah, ni muqihir ki kia ari Dios kikbich.
2: Ni malachuqihri Dios pare ni malachkah, shokuhechu wachuleu. Ni malachutzil chkechri winak, chek yulokuhri are.
5: E are takchi ri e angel ke elu bichikah, ri e ag yuqab kikbich.
10: Xochi pabelem, echkilaba we khastakri cheshuyari akhawshel chkech pari etamashik.
5: Shakbi, Quebec, ekikirika ari mari, ri José erinuch kotzol pari echabal. Kikil riare, kikitzehoh ri tzig, che kikita puwi erinuch ri. Konohel kiktao, ke mayowik puwi, wetzig ri, che kikbih ri ayogab. Ri mari, kukol wetzig ri, kuchomag pari ranima. Ri ayogab, ke elubik, nim ukehil kikiari Dios, rumal rech ri hastag che, shkitao, eshkilo, jerejas bishchkech. Pari waqshaqib qih, shpusu wiri kowil u baqil, Jesus rubi riare, shokisashik, ribiyakche shubih ri angel arechi maha kajake cho usantil. Are takperi uqih ri chachobenik kech ri eare, jejas kubih ri upishab ri Moises, kikam bi riare pari Jerusalem, arech kikisujuj riare chuguach ri Dios, jejas tzibam pari upishab ri ahawshel.
11: Ronohel nabe ala, ktiosh risashik chrech ri ahawshel.
5: E arech ksuhush hun tabal tokop, Jehas bin pari upisha bria jauxel, ejukulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem junachi Simeon riubi, we achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopubiriare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman kril tanari kamikal, aretakchi maha kril nari Cristo rechria jauxel. Kepe parinim rachochri Dios, si lo bisamulok rumari ushlapshel, e aretakchi riunan utat, kikamom ulok ri Allah Jesus, arech kikabano has rikubih ripishab. Risemion kuk aluh ri Jesus paukab, kuteuchih ri Dios, katekuri kubih.
12: Kamikri ni malakahaw, katkowinik kabano, heri has ri atzih, kaya o chetri apatninel. Kepe pare ni malak utzil. Rumal red che di nu bokoch, shirir ri al kolonem. Che sha sukumak chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chak chke chiwinak, che manke kohontak hachari uj. E ni malak ukhik, chrech ri siwan atinimit Israel.
5: Ri unan utat, kikmayik ri utzik kubik ri Simeon puvir yare. Ri Simeon ke uteuchig re eare e kubig chrechri unan primari.
12: Chawilampe, rumar rechwe alari kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. Kushek kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit rechok kuk ebanari ri agushlabal. Arech kilitak nari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
5: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzihri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser, ri are si balak ri hunakchik, wakub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunap, ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, kupatanik ri Dios, chipak ik, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkul matajik wari, nim ukihil ri Dios ekutzihoj ri alach kech ri keyem che ktotaj nari Jerusalem. Aretaj kikizu banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ajauxel, ketzaleaj pari Galilea pari kitinemit Nazaret. Ri alajala kikiyik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab kebe pa Jerusalem rumal rinmaqih rech ri qashbal aretaq chiri are kochik kablahuj ujunab shaquhe kepaqi ubik rumal rinmaqih aretaq chi qash rinmaqih ketsali huloq ri ala Jesus kekanaj kan pari Jerusalem kategori ri unan utat manketamta ri are kikichomaj chiri are kori chikishol ri huqat winaq Jere kikban hunkik be, katek uri kikimajik utzikishik riare chikishol riwinak. Mankikriktak, rumal neri ketzalikik kikitzikuk pari Jerusalem. Chori oroshkik kikrikariare pari nimra chochri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaktak aktihab, che ukutik ripishab. Kutatbeg ritzik ekukot kichi. Konoher kikitatbeg riare kikimajik uwoch rumal ri letamapal eri utzik. Aretak chik kilo, ksach kikush eriunan kubik chrech.
13: Wal, suche kaban chrech wajastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayuwik katakatsukuh riat.
5: Ri are kubik chkech.
14: Suche sinitsukuh riin, laman iwot antak chriin, rakhawashik kinkohi pari rajoch rinutat.
5: Katekuri, ri eare, mankik choptak, ritsalikbal kitsik kubik. Kbekuk ri eare, ketzalik pari Nazaret, eki onimaj, runan kukol ronohel behastakri pari onima. Ri Jesus kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuwach ri Dios, echkiwach ri unak.
4: Lucas capítulo 3
5: Pari jolajo junap, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo ri rechalal kat balciek cheri iturea, shakuhe cheri trakonitida, ri Lisanias kat balciek cheri abilene. Aretak chi ekonim chuchkajawi ri Anas eri Kaifas, ri utzik ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kbe patak ri ulew ri Jordán, chubishik chkech ri winak, hun kasna rech keshoch kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzik ri Isaías, ri kashal utzik ri Dios.
11: Ri uchavibal ri arre, chekurakakej uchi pari tzinalik ulew, chisukomak ri ube ri ajauxel, chibana suk chrech ri ube. Knojizash na ronojel siwan, ek kasash na ronojel huyuk. Rikashbek sukumashna eribe chek charan wach kalyanisashna ronohel winak kril nario kolonem ri Dios
5: kubich kech ri winak chekepetik arech kasash rikha rumal riare
15: itzel takumats hachink pinchiwech chekichanimach chuwach ri oyowal chepetinak ulok chiya a chiwachi khujun utstak iwach chikeshaikush emibih khatatri Abraham chimichiwech Chiruk wetak abakhri ri Dios kunik ke uban nik akh u khol ri Abraham. Kamikri ri kekh ochik puiri urab ri takche. Ronohel che che manku wachik ta khun uts taqwach. Kchoy ta khikna katekuri kiyak ta khnari pari aq.
5: Esi balakh eki winak kikta achrech.
10: Surra khawshik qabanna
5: ri are kubich kech.
15: Riko kebrat yaq. Chuhacha hun ruk ri manko taratsiak. Chakuhe heri chubana riko uwa.
5: Chakuhe kepe ego juntak eak tok inel pak. Arech ri are kuban ke kasna ekik bih chrech.
12: Akhtig, sur rakhwashik kakaban na?
5: Ri are kubih chkech.
15: Mita uwi hun khaswach cheri mantom tachiwech.
5: Chakuhe kikita ho juntak esholtato.
16: Eri uch, sur rakhwashik kakaban na?
5: Riare kubich chkech.
15: Komi toqih baruk anal, mi kohotzih chetzihtal, mi wach nikah itoq balchik.
5: Rumalche rivinak, ri eyenel kichomach pa kanima. Wene rishwan are ri Cristo, rishwan kubich chkech.
15: Riin kimban hun kasna ruk ha. Petinak ulok hun chenim chinach nuach riin. Eriin mantakal tachwih chekinturi ushaham. Riare kuban nari kasna ruk ritiosh la khushlabshel eruk ri aq. Pari uqab riare kori osibal arech kusu ukolbal. Eku koh ritriko pari ukuha. Eku proh narikim pahun aq chemang chubtah.
5: Eruk sibalak nikah tzikchik kuyao bishik ri utzalak tzik. Riare kuyak ri Herodes ri ajawinel. Rumal rech ri Herodias cheri shokil ri rachalal. Shokohe rumal ri tzeltak banok ubanom. Eri Herodes kuban junitzel chik kukoh rishwan pache. Aretak chi konohel ribinak kuban ke kasna. Shakohe ashban u kasna ari Jesus. Eri are arechi tajin kchawruk ri Dios kuhak ri rikaj. Katekuri ritioshlak ushlap shel kakak puwi eri are jejas jun palomash. Katekuri jun chabal kelulok chi parikaj.
17: Riat atnu kohol. Riin kamikri shatingwal kualaj.
5: Ri Jesús are tachchi kumaji jube, ri are kojo winak lajuj ujunap, ek kichomaj ri winak, che ri are ukohol ri José, ukohol ri Elí, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Melquí, ukohol ri Janay, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amós, ukohol ri Naúm, ukohol ri Eslí, ukohol ri Nangay, ukohol ri Maás, Ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josec, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Rezá, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melquí, ukohol ri Abdi, ukohol ri Cosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorín, Ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matata, ukohol ri Natán, ukohol ri David,
4: Ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoc, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinach chrech ri tioshlach ushlabashel, katzalejo lochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberi are pari tzinalikuleu. Pakawinach ich ri itzel kutachchi ri are chemakach. Mankawa atach pari e pari ukisbalir ri tach ich ri are knumik. Katekori ri itzel kubich chrech.
18: Weat atu kohol ri Dios. Chabich ba chewe abachri kohal kashranua.
4: Ri Jesús kubich chech.
3: Tzibatalik, manshakta shubi ruk ri wank xiri winak.
4: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronohe ri tak rajawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubich chrech.
18: Kinyana chawech ronohe ri okovinem. Eri okinamal wi tak rajawi bal ri. Roman rech che ya om chuech, e kinya chuech ri kuach in. Ri at, we kina kichin lahi in. Ronohel awech.
4: Ri Jesús kubich chrech.
3: Tzi batalik. Chap ihlah ri ahaushel ri adios e shakshivi ri are ka ihilah na.
4: Kuk amu bi ri are pari Jerusalem. Krak anisah ri are puberi ushotal ri nimra choch ri dios e kubich chrech.
18: Weri at adu kohol ri dios. Chak ya kao bi awi ikim. Roman che tzi batalik. Ktakan na chkech ri evangel erech are. Arech katkik orri at. Shakuha puveri kiqab katkik amubiri at. Arech lawakan makupach kik tarib juwach takriya bach.
4: Katek uri ri Jesus kubik chrech.
3: Mim kanok. Matakchi ichemak ri ahawshel ri adios.
4: Are takchi ri tzel, shukiz ri tzel tak makak, knaharik chrech ri are, chikate pahun utzk ichchik. Ri Jesús ktzalejo loch pari Galilea, ruk ri uchoqab ri uxlabxel. Kbe utzijol ri are parnojer ri uleu chila. Ri are ktijon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir vi are. Kbe pari Nazara, jawiri kiyena kubiwi, hachari nakatal chrech kok pari rachoch ri Dios pak ik sábado, ekualajik arech kusikir ri uabuj. Kia ri uabuj ri Isaías chrech, Kusol ribuj e kurikori jawi tziptalik wiweri.
3: Rirush la bashel ri ahaushel kopa nubi ri in. Rumale che shino hion sah ri in arech kink amulok ri utsalak tzik chkech ri eme baib. In utakom ri in arech kin biek chkech ri kopa che che ke totahik e chkech ri emoy che ke kohik kak tak kiwak och. Arech ke in tok kiwach ri eshukulbem. Arech kin ya ubishik junto ko bisabal wach hunab rech ri ahaushel.
4: Katekuri, kubotori buj, kuyach rech ri pataninel ek tuyik. Konohel ri winak che ek opari rachoch ri Dios, benak kiwok och chrech ri are, katekuri kubich chkech.
3: Kamikri ishmantajik wetzihri.
4: Konohel ri winak uts utzihoshik kiban ri are, ek kimayik ri utzih kel uloch puchi. Che nojinak che toko, katek uri kikbij.
17: La mangare tawa ri ukohol ri Jose?
4: Ri are kubij.
3: Kasih neri, kibij nala chwech, ahkunanel chakuna hawib. Ronohel ihastak che bim chkech che shaban pa Kafarnaum, shokuhe shaban naba pari atinamit.
4: E kubij chkech.
3: Kasih kimbij chiwech, hun kashalutzih ri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Genakut, gasikin bichiwech, Ekosi balak e malkanib ishoqi pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakibik, shutsapihri brikaj, e hunni malakwi ikhal shikohi pari tinamit. Eri Elias mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkanchi chu rechri sarepta pari rulewri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel patakri uqih rechri Eliseo, Eman kota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amangri aksirio.
4: Aretak chiri winak kikita witzikri konoheri eko pari rachochri Dios si balak pe koyowal. Katekuri ke walahik ekikichikmigri are tzanhachiri tinamit. Hawik obi hun suan arech kikieku biri are. Katekuri ti are kashu bich kishol bek. Ri are kshuli pari Kafarnaum junti namit rechri Galilea eku utijog ri winak patak ri qih sábado. Katekuri kikimayig ri utzig rumal rech chek chau ruk kovinem. Pari rachoch ri Dios kohuna chiche kohuni tzel oshlabal chrech katekuri kurakakeh uchi.
18: Suko Jesus atag Nazaret! Lashat petik arech kak istig pakivir uch! Ein wetam at khachili at atichoshlach abantakhik atrechi dios
4: ri jesus kuyahyate riare
3: matchauchik chatelu lokru riare
4: ri itsel kukia riare panikach kech ekelu lokru riare emankota hun kash kubanch rech sibalakh kishibikhip konohel ekikbirch kiwach
9: suwawe tsikhri
12: Katakanch kech itzel takushlabal, ruk kowinem e ruk chukap. Katekuri kebel ulok.
4: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kel ulok pari rachochri Dios, kok pari rachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak akchrik, ekech a puviriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak ak, Katekuri aninak kel riqaq chrik. Ri are kualajik eke upatanik ri eare. Are takchik qaq uwach riqik konohel ri eko ya wabib kuk. Riko kitak qashomal kuk ke kikamu bich rech riare. Ri are kuyari uqa pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk sibalak eki winak shelu bich etakitzel kikirakakik kchi tekuri kikbik.
18: Atri atu kohol ri Dios!
4: Katekuri ri are keu yajo kuqatex rikitsix arech man kechautax rumal cheketam cheri are are ri Cristo are tax sakaru wachuleu kelubik ekbe paritsinalik uleu sibalax ewenax ke kitsukuri are e arechi kikriqo kkax kikqatex arech man keu yat kanok katekuri ri are kubich kech
3: shoguhe pataqnik axti namit chik Kinwah kinbihri utzlaktsih rechri rahayubal ri Dios. Rumal chearewa ri rumal intakomulok.
4: Katekuri kuyao bishikri utzih ri Dios paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5 Ri are kochuchi richo genezaret. Katekuri ribinak ekochu nakahri are arech kiktari utzih ri Dios. Katekuri Kril kep alakhtak hukub, chek ochu chiricho, ri eak chapal takkar, ekkakhinak etakhink kichak ri tak kikat. Kak anpa khunch kech we hukub ri, pari rech ri Simón, kutach rech ri are, chek kip chiapan hubik cheri ulew, tuyul ulok, katek uri, chi pari hukub, ke utikok ri wunak. Aretak chi kukis ri utzik, kubik chrech ri Simón.
3: Hatubik palecho hawi nahupam echikyakari takikat.
4: Kubik ri Simón Trech.
11: Ahtig, shukchakon hunakab, katekuri, mankota hunkar shkachapo. Rumal ri atzig riat, riin kinkiak narikat.
4: Jerik kibano, ekikchapo si balak ekitakkar. Katekuri, kurakik rip rikat. Kekisikik apan rianikakchik, che eko parihun hukupchik. Arech kepe kuk che ketoik. Kepe tik esibalak kinohizah rikep hukub, che shak makol khutkub ubi paricho. Ri Simón Pedro arechi krilo, خوبالیک تاق چطاق ریقن ری خسوس اکو بیخ
11: حت ناخش نواج ری این اخوشل ری این این خونخ مکنل وینق
4: کوشی بیخ ری بیاره شقوخه کنوخه ری اک اروک رومال ریچ نوخی ناق ری کات چریکر اشقوخه ری سانتیاگو اریشوان چه او کخول ری سبدهو چه اک اروک ری سیمون کتکوری ری خسوس کو بیخ چرچ ری سیمون
3: ماشی بیخ اویب چی کامیکری که اچاب نا اوینق
4: که چالیخ پا تقری خوکوب چوریو لیو کته کوری رونوخیر ری خستخ کیا کنوق اکی کترنبیخ ری آره ای آره تخچی ری آره اک اوپا خون تینامید کخونا چی چی رونوخیر ری اوچومال تخینک قییک آره چی اکریل ری خسوس کو مخباری ووچ چوریو لیو کچاب روک ری آره کو بیخ چیچ
17: اخوشل ویکاواخ کت کوینک کنکوناخ ری این
4: ری آره کو لیک ری وقب کوچه پریاره اکو بیخ چرچ
3: ری این کین وق چت کون تخوق با
4: کته کوری شقبی سا چو بیری یا بیل چرچ ریو چومال کتقان ریاره چرچ چه من کتا خون کو بیخ وی وی خون خاص وچ ری کته کود کو چاکتی سخ
3: خط خک اوتو اویب چکیچ ری چوچکا خویب ایچا سخوخ ری خون تا بلتقوب رومال ریچ وری خی خاص شتقان ری مویسیس اریچ خون اوچ کت بل چکیچ
4: سی بلاخ که بیچی ناو چی خور ریاره اسی بلاخ اکی ونخ که پی چه و تد بشیک ری و چیخ ریاره اریش که کونه تخ چه تق ری کیا بیل کته کود ری اره اک بی پا ری چی نالیک اولیو خوی کوبان ری اوچ ابال روک ری دیوس پا خونقیخ چه کتی خونیک اتو یول نکاخ افاریسیو ای نکاخ اختیخاب چرچ ری پیشاب چه پیتنه خلوخ پارو نوخیل تق تینامید ریچ ری گالیلیا ری خودیا اری جروسالیم اریو چوک آمری خوشل کبانو چک کنانیک کتگوری اکه باشیب اچه خب که کامو ملوک چو خون لخچات خون کمینا کو باقی لچی اک کی چوکوخ خاص رو کی ساشیک ریاره اک کبانو اریش کی کیا چو وچ ریاره رومان ریش چه منگ کریق تخ خویخه کو کساخ و بیو ریاره کمان ریسی بالاخ ویناق اکولیک که اقان پووی ری اوشو تلخا که کی قساخ و لوگ ریاره روک روچات چواج ری خسوس کریل ری خسوس ری کی کهانیک کو بیخ
3: اچی ری خیط قمک کسا چی تخیک
4: ری ایخ ایباب ایری افاریسیو کی چومخ
16: خچینک واوی اره چه کو بیخی چل تقزیخ چه چی ری دیوز خچینک کوین چه اوسا چیک ری خیط قمکخ وی منشو ری دیوز
4: ری خسوس ری تام ری کی چومبال ای کو بیخ چکیچ
3: سوچه خیوا کی چومخ پاری وانیما سوری من کشتو بیشیگ کساچ تاخ ریمک اونچا توالی خوق ایچات مینوق اریش کی ویتا مخ چری و کخول ریا چی که کوین چی و ساچیک ری مکاخ چو وچو لیو کین تا قان چا ویچ چا توالی خوق چاک اما و کخ لیا اچات ایخات چو ریا وچوچ
4: شقبی اکوالاخ و بیچ کی وچ ریاره اکو کمو بیری وچات که بپاری رچوچ اینیم کریل وی ری دیوس کنو خیرک کی مایخ و وچ و خستق ری اک کیق ایخیلاخ ری دیوز این نوخیناخ چه شیب ایریکیل کیک بیخ
9: کامیکریش قیل نیکان خستق چه کشو کخیک
4: اره چی کوک او وری کلو لوگ اکریل خون اختوق اینل پوک چه لیوی ریو بی تو یول چو وچ ریو میشان ریچ تخبال الکبال اکو بیخ چریچ
3: چی نا ترنه بیخ ری این
4: ری اره اکو یکنوخ رو نوخیل ری خستق کوالاخیک اکتره چریخ ری اره ریلوی پاری رچوچ کسوخاخ چه ریاره خونی ملاخ اولانیک سی بلاخ اکی ویناخ چه ایخ تقینل پوک ای اینک اخ ویناخ چیک چه ایک اکوک چوری مشا ری افاریسیو ای ری کخچی بریاره که ویشویتیک چکیچ ری اوتی خوشلاب اکی کبیخ
9: سوچه کشوائک اکی قموخ ری امخا کوک لی اخ تقینل پوک ای لی اخ مکیب تقا چخاب
4: ری خسوس کبیخ چکیچ
3: ری اوست تقویناق من رخوشیگ تا اخکونا نیل چکیچ اره رخوشیگ چکیچ ری ایا وابیب ری این ما این پتیناق تا چکیسیگ ایشیگ چه خونک اشخیب چکیچ ری ایسوگ ویناق این پتیناق چرچ کسیگ ایشیگ ری احمکی ویناق اریچ ککک اشکیب
4: کتک اوری ری ایاره کک بیخ چرچ ری اوتی خوشلاب ریشوان سی بلاخ امقل کمی وخیگ اکیچ آوروک ری دیوز اخونام کوک ری کیتی خوشلاب ری افاریسیو اک وی اتی خوشلاب اتری که وایک اک قمون چرچ ری امخا
5: ri Jesús kubir chkech.
3: La kishkowin is chekibano ke mewahikri erachi rich abala che isikim parikulanem aretakchi rich abala kokuk kipena kutri nik ahtak ich che rich abala ke sashubiri kuk arechik uri ke mewahik pataklik ihri.
5: Kubir hun tzichob elil chkech.
3: Mangota hun winach che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun el atsiak chik we kukupi rik ak tzeltahri rik ak atsiak. Eri hun chakap el man kukulah tari rik chakap kak. Mangota hun winach kukok rik ak amaha panikak el tak tzum kolbal rech. Rik ak amaha kuraki hubiri rik tzum. Ktish biri rik amaha ek tek tabikri rik tak tzum. Rikak amahak kolri pakak taktsum. Mangkota hun winakche aretakchi ishkumutak rumal riojera maha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasariwi uts riojer amaha.
5: Lucas capítulo 6. Pahunkir sábado kbe paritikon baltriko eriutijo shelab kikichupu kikipocho ekkitijo ritriko. Katekuri ejojun chkechri e fariseo kbih.
19: Suche kipan honja su wach cheman yatal takban pari sábado?
5: Ri Jesús kubih chkech.
3: La man isikim tarejastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokoje ishnumikri erachil, has ri rokik parachoch ri Dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutihri are ishuyach kechri erachil. We kashlangwari, che shiwiri echushka hawib, kuya o kiktijo.
5: Kubir chkech.
3: Ri ukohol riachi are rajauri sábado.
5: Pajun sábado chik, kok pajun rachochri Dios ektijonik. Kochila hun achiche kaminak yokab. Ri eachtibanelab eri e fariseo, kik akalem wek kunan na pari sábado. Arech kiban katochtzik puwiri are. Ri are retam rikechomabal. Kubir chrech riachiche kaminak riokab.
3: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
5: Ri are kualahik ek tak ik. Ri Jesús kubir chkech.
3: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado chek panik riutzil chuwach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chuwach rik kis tzik pubi.
5: Kategori kkai pakiwi konoheri are e kubir chech.
3: Chalik ale akab.
5: Ri are jeri kubano ekutsiri kriokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri hastag chek kiban na chrech ri Jesús. Patak wikigri ri are ekbe pari joyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher junakab kchawruk ri Dios. Arechik sakarik keusikiri eutijoshelab. Katekuri keucha kaplajuk chkisho ri eare. Ekerushisar etakonela priere. Risimón, chekukoh ubi abaj, ri rachalal atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo, ri Simón che okisam ubi Celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna ri Jesús. Kshuli ulok kuk ektak ipubi hun takak kolbal. Eko si balak eki winak che eutihoshelab, e si balak winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, e rech ri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzik, e chrech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Ke kunatajik ri iko itzeltak ushlabal kuk, konohel ri si balak winak kkak kichab ri eare, rumal che kel hun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kualisah ri wokoch pakiwiri uti hoshelab e kubih.
3: Utsi wech ri ish ishme baib. I wech ri ish ri rahaibal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumalche si balah kishwa anari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumalche kishha hatik nari. Utsi wech ri ish are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yakubiri ish. Are takchi kbish ri tsel takchik piwi. Ek bishok che itzel ribi. Rumal rech ri ukohol riachi. Chishkikot ma pawek ihri. Echis shak panok rumal ki kotemal. Ritoh bali wech si balah nimri ehela chikah. Herinakut shkiban ri inanitat chkech ri eq ashal taqutzih ri Dios. Katek ut, kashi wech ri ish inomab taqwinak rumal rech shesh kamtah ri tohbali wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumal che kishnum nari. Kashi wech ri ish, ri kish khahat kamik, rumal che kish bison na igishok nari. Kashi wech ri ish, aretakchi ikonohel ri winak utz itzihoshik ikmano. Herinak ut shkiban ri inanitat chkech ri man tzikhtah eq ashel utzih ri Dios. Ri in kimih chiwech, cheri kini tatabeh, che ilogok ehri e yukulel, chibanari utzil chkech ri kachkatik ikna chiwech. Chistevchun chkech ri kishkik yaqsakari sahri ish. Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chech ri hun che katuchay che hun utzaltmala palah, Chayari hun utzaltmala palach chik chrech. Rihunche kutokih ria'u, chayari awatziak chech. Rihunche kutah hun hasu wach shawech, chayak ba chrech. Rihunche kukamu bih hun hasa wech, mata ba chrech riare. Rihastak chekiwak chekikban riwinak chiwech, shokuhe chibana ba ri ish chkech ri eare. Weki lokok eh rikishki lokok eh ri ish, su tzil chiwech ri ish, Shokoheri ahmakib ke ke loko ehri ke e loko e nikri e are. Wekiban ri utzil chkechri kikban ri utzil chivechri ish. Su ri utzil chivechri ish. Shokoheri ahmakib kheri kikbano. Wekikah hunhasu wach chkechri kiweyeh che kikiachi na hunhasu wach chivech. Su utz chivechri ish. Shokoheri ahmakib kikah hunhasu wach chkechri ahmakib arech kia hunhasu wach chik chkech. Heri ba, chi logok ehri e ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kategori, mi weyeh hun hasu wach chik pa uk ashel. Ni mutoh balil uk ashel. Kategori, kishushik ishuk ohol rini malah ubantahik. Rumal re cheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chel ba iku ish chkech ribinak. He hachake luku ish ri atat chkech ribinak. Mi ban katok tzih pa kiwi ribinak. Kategori man kbantak atok tzihri piwiri ish. Mi katek tzih pa kiwiri winak. Kategori man katekta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach. Kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal. Hun atim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumal che rukri etabal che kishetanik. Ri ish rukri kisheta shiknari ish.
4: Kubih hun tzikobelil chik chkech.
3: Lak kovin hun moy kukamu be hun moy chik, la man ketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manare tanim chuwach ri rakhtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil lik im pari wo ochri awachalal, teguri man kawil tari tem ko pari awo ochri at, khas che kabih chrech ri awachalal, wachalal, Chaya alak chwech kin wesah rik im pari awok och, kategori ri at man kawil tari tem ko pari awok och, itzel, keb apalak, na becha wesah ri tem pa awok och ri at, kategori kat kubin ri che resashik rik im ko pari awok och ri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach, man kchupta wikosh chuwach rik ish, Shokuhe mank chupta uwa chuwach rik ish. Ri utza chipari utz ranima kresahu lok ri utzil. Teguri ri itzela chipari itzel ranima kresahu lok ri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihok ri uchi. Suche kish sikin chwech, ahawshel ahawshel. Kateguri mankibanta ri khastak chekin bih. Pronohel rik pewuk ri in ekutari nutzih kateguri kukaslemah. Kinkut na chi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balakna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abak. Shpehuni malakha puwi rihari. Kategori man shukasakta rihari. Rumal che utz utz akik manom. Rihun che shuto, kategori man kukaslemaktak. Heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri ulew. Mankota ushe shukoto. Rini malakha shpe puwi. Kategori shu olih bik eskiz tzih puwi behari.
4: Lucas capítulo 7 Arechi kukizu bihik chkech riwinak wehetak tzihri kokubi pari Cafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, chekohun upataninel sibalah wayab kolik, ewe upataninel ri sibalah lok chuwech riare. Jerinakut, utomutzihol ri Jesús, shahek uri ke utekubi ruk riare enikaj enim taku.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Quebech abruk

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dios chikuyari kak aslemalvi ekam naqib, eche kisikin chichrimanak otaj, arech kak ohik, riare she yenik, are takchi siblah kesh re yeshik, riare koriu kohonik, erukweri, riare tat chikesh siblah esiwan tinimit, hejas shibish chirech riare.
2: Hewari riubit kamam.
1: Rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara, shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri dios. Manshubant kebuk ush, emawishu yakan ri ukohonik, erukuchukab ri ukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ri dios. Riare ko uchukabri chechubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretakchi, ritih kubih, cheriu kohonik shekhalashik chrech riare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Riuch, chekehalashik nari, ri kohonik, kehalashik nari. Chikech uch, chikakakoho, chiriare, shualisach shas, chikishol riekam naqib, ri Jesus kahaushel. Riare, cheshikam rumal riekamak, ishkastahuwach, arechri uch, uchsuk takwinak.
3: Romanos capítulo 5. Aretakchi, ri uch, shikam riekasukil, rumal riekakohonik, Riuch nimla hutzil uch oruk ri Dios, rumal ri kaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vejun sipanikri, rumal ri kohonik. Riuch, shukkanach pawe sipanikri, enim kkilwikib, pari reibal e pari ukechil ri Dios. Haskimbih, shukuche riuch, nim kkilwikib, pari kesh, rumal rech cheketam, che pari kesh. Kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalah kohonik. Eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumal ri eyebal mankubant keb kakush. Rumal rech cheri loko kebal ukush ri dios. Shakehashik pari kanima. Rumal ri tios lah ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretakchi. Ri uch mankotri kachukab. Shishas pari ich. Chichikit alek, ri Kristo shkamek, rumal, toqbisbal kiwach riman esuk tak. Ruk kesh, krakmelo hun winak kakamek, rumal, toqbisashek wach hun suk winak. Henak ut, wenek o hun krakmelo kakamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios, kuhuluk ok eh. Aretak chiri uch akhmakib, shkam ri Kristo rumal ut obisashek kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uksuk chik ruk ri ugik el, shahekuri, kukol dagnawa chuwach riroyowal, weri aretakchi ukulel, shukutsirek ruk ri dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim kabantahik chnak uwa rumal che shukutsir ruk riare, ri Kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shani nim kakil wikib. Pari Dios rumal rikahawshel Jesus Cristo. Che rumal rech riare. Kamikri. Shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleo. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpe chkih. Konohel ri winak. Rumal rech. Chikonohel shemakunik. Aretakchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari wachuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuh.